Nyukawa kunaza. Supunza Dios posah pika. Mananya mandasatsu. Mananya rimasatsu. Dios takazospa. Yaya mamatapis oido siratapis. Kuyaspa kausangi. Wa ukindi panindi. Kuyanakuspa kausangi. Wawa.